Batu sombong warna dia. Kekamah dia. Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: rendah nilai kita tinggi.
1: Onde man?
0: Eh, Budi.
2: Budi.
3: Iya pak.
0: Kok?
3: Nah,
0: dua-dua. Tuh dua.
4: Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya
0: nilainya raja-raja.
4: Tapi kok bro, udah papa cari ya matik-matik limo,
0: bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu limo?
4: Alah baca Budi tuh Budi sama papa ya.
3: Nah kau lepas kece guru Budi ya cak.
4: Cak aku kena ancak nomor itu. Budi gambar manusia apa? Papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah.
0: Tak pernah papa ada pereng.
4: Jangan tahu papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
3: Tak, lo salah papa.
4: Salah aku, cuba saya nak paha.
0: Salah, kamu kira papa salah?
3: Iyo nak papa.
4: Memang ibu lo tu, tu pernah nilai tu, tu merah sebanyak tu, tak rendah.
3: Tapi rapor Budi tak ikut warna apa?
4: Kanya nak kek lemari Budi lah tak kan? Di mana rapor Budi itu?
3: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa sama awak? Lepas kesalahan. WN dan dia, WN dari R.
4: Itu mama cek apa? Meratakan paspor tu, jangan tak paspor tu, kayak paspor papa.
3: Paspor, paspor, paspor.
4: Paspor, ya kamu lihat.
3: Bayangnya.
4: Mana tak sih, anak madah.
3: Aduh,
4: mau tanpa parpor sembarang aja.
3: Ah, iya.

0: Abang Bahar.
1: Kita mana suruh abang mah?
0: Rimbo abang kok. Bang, Iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebok lagi bang? Ah, bisu. Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan. Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Iyan kan suka di sungai abang depan tuh ijwa tuh. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah.
1: Bangga kau, dingin kau.
2: Gaya kau tuh malah ibak bana, muak den.
3: Hei, bencong harian, mama kasih kalian mak.
1: Hei, pianggang, aneh salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
0: Ini, malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam.
2: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
2: Terkencingan terkentut,
0: siapa ku mengadu?
2: Terkencingan terkentut,
0: karena hati bertanya selalu.
2: Terkencingan terkentut.
1: Bencong, KWC-nya bila di kau?
2: Ini siapa tahu? Pi unyut.
3: Ya bang.
4: Hei, ini abang dong. Epe. Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indak kalian saya kalian urus dong.
1: Mbak aku hai teko ha, indah adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan pianggang di pagi dulu. Kami indah terima.
4: Eh, jadi diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan naisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
3: Kerimbar sewa.
4: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lini ya kau.
3: Itu iyo tuh te, coba lah ko iyo te.
4: Nah, tek pasang ya. Eh, Nyoy, takkan dia tek kau nengkap lelaki bisu.
3: Iyo, tek.
4: Tu kau langkan saya kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jenya.
3: Inyo pemilih mana, tek? Pada dia lo nak dapat lelaki gara-gara inyo, beko.
4: Dek elok tukar itu, do, Nyoy. Ah, Nyoy, ala 10 minit ya. Etek buka ya.
3: Buka lah.
4: Dengan ini, songkok pi unyoy, etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf Nyoy, maaf Nyoy. Ete salah ube Nyoy, salah ube.
3: Tangan dong biawa kote.
4: Maafkan Ete Nyoy.
3: Paan yang ngapa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
1: Dasar salon kapuyut.

0: Siato!
1: Iwar!
0: Kawan! Masalah, masalah!
2: Biasalah di luasnya nggak apa-apa doh. Nah, nggak berangin segete. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi nggak apa-apa doh, Mai. Pintu kau tutup. Abeko kau nyoperkosa di orang beko.
0: Jangan mengecek tak itu, kawan. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bangsa antuari-ari kau dan saya lihat.
3: Biasa terus nenek kau.
0: Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kau war. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Beko war. Nah, ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dengan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak awak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita carian piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekwa. Piti tidak ada di tangan Mai kini doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau le, Mai. Bantu tidak percaya sedih, Den.
0: Kau tidak bagarah, Dewar. Kau piti julo-julo orang. Ada tidak taluk baca kak jorak, Dewar. Anan kini tidak serupa dulu meminya piti, Dewar.
2: Bapak tu?
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, Mak.
0: Kamari lah kau capek. Jangan manti-anti aja di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa piti tu sekali. Ah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak.
4: Jangan ya, Pak War.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam piti. Satu. Piti julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kau, Mai?
0: Antene kau dah nama-nama. Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibaye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apa yang kau pulang, Lai?
2: Mai.
0: Apa jual kau, Lai?
2: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambah ini kau minta, loh. Banyak banget kan, Lai, dari kau, Mai.
2: Ayolah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi ama tu mak nyoy. Onde bala kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
4: Amak saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak nyoy. Maaf kamu alaikum nyoy. Cuma kamu cari piti kurang tu nyoy. Ama tidak bisa mencari ke pagamal. Dia nyoy. Piti ama nado dah habis.
4: Amak.

sair yang balam jo barabah, dia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari datang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

Batu sombong banget dia. Kakak mah dia. Lain amuo dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong bana dia. Kakamah dia. Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: Eh ni, bak aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil dek etek salon ke puyuk aku. Laka pocong ke kedenai.
1: Jadi antu pocong bak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang bak kumuku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emang usul tu nak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bilang apa sebok lagi bang?
3: Ah, bisu.
0: Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka, jadi sungai abang dah bantu ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Wah. Bangga kau. Dingin kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muak den.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mak.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Ini malah gua awak lah.
0: Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
3: Dangdut dong.
0: Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
3: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Iya, sopan kau. Pi unyut.
4: Ya, bang.
5: Hei, ini abang dong. Teh.
4: Ya, teh.
5: Masuklah, capek. Kerajodin banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Bak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, bak aku pajanan piang ganggu dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Jaya diang, upia unyik ko ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy.
4: Terima kasih lah.
5: Nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh, Teh. Coba lah kau iyo, Teh.
5: Nah, itu pasang ya. Nyoy, takkanlah dia, Teh. Kau nengkap laki bisu.
4: Iyo, Teh.
5: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jenis.
4: Inyo pemilih mana, Teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo, Beko.
5: Dek elok tuh kayak itu, do, Nyoy. Nyoy, ala 10 menit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyoy etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyoy, maaf nyoy. Etek salah ube nyoy, salah ube. Maafkan Ete.
4: Pak, ada yang ngapain lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

0: kejar sini ah. Najat, kejar sini Najat. Jarat. Lalok lu ale. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.

0: میشیده. لالا ما چی کاره؟
1: بارو
0: FBN nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN nya?
1: Nggak, mancekek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek no alamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Nggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si ko.
0: Kenapa aku kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, kau menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anda baca deh.
0: Tidak ada, saya mau pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapurumnas.
0: Kau kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Mak
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau udah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bapak mau dia tu cari tuya tu dah.
2: Bini Ambo tu basa lingkuah malah.
0: Iyo panjang lah cari tuya si teh. Bapak mau deh.
2: Bukan tu tu. Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Bos sepat. Sepatu lokak kan ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nggak sepatu udah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nama suho doh.
0: Nama sobok je
2: doh. Nama suho cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sob. Ambo tanya ke bini Ambo yang nak mengaku doh. Ambo sob. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning ga? Ah, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah ludahan wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iyo mangan ludahan.
2: Ada lah ludahan. Kemari yang setan.
0: Iyo mangan ludahan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya.
2: Wah, aura kan?
0: Iya, tapi mengau dalam luluran.
2: Cuma ayam selingkuh jemini tentu. Hah? Hei,
0: bapak udah mau dalam apa dulu kali?
2: Cuma selingkuh.
0: Hei, Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mari mengau dalam luluran, wah.
2: Mari yang
0: mengau dalam luluran, wah. Oh ya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi awalnya lah, mengau dalam luluran, wah.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah, masalah.
1: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyik mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
1: Tapi enggak bak ada, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyoper kosa di orang, Mai.
0: Jangan ngecek tak itu, kawar. Tegak pula ramang, Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bantu antu hari-hari kau dan saya lihat.
2: Biasa teres, nenek kau.
0: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
2: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kawar, hati kau ibu.
2: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh gada kau, be kawar. Nah, ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
1: Anak dan nam simpas tu, dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
1: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Ma.
1: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Ma. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
1: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita carian piti sebanyak tu dek kau?
1: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang, Lai.
1: 2.500.000.
0: Onde, ba'a kakak dan lekau, ha? Piti tidak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
1: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
1: Dek kau le, Mai. Bantu tidak percaya sedih, Den.
0: Kau tidak bagarah, Dewar. Kau piti julo-julo orang. Ada tidak taluk, baca kak, jorak, doa. Anan kini tidak serupa dulu memiliki piti, Dewar.
1: Ba atu?
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
1: Oh.
0: Nyoy.
3: Ya, Mak.
0: Kamari lah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa piti itu sekali. Nah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak.
3: Jangan ya, Teh War.
1: Jadi.
3: Surat perjanjian meminjam piti. Satu. Piti julo-julo tembak. Haris tibo hari sanayan sabalun magari. Oke? Okay?
1: Oke.
3: Okay. Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie atau DLL.
0: Lai jaleh de kawar, indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
1: DLL apa kok, Mai?
0: Antene kau dan nama-nama. Apa dia?
3: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan utang alun di baye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
1: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh dikawar. Isi surat perjanjian tadi?
1: Lai.
0: Deal or not deal?
1: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apa yang kau pulang, Lai?
1: Mai.
0: Apa jual kau, Lai?
1: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambah ini kau minta, lo. Banyak banget kan, Lai, dari kau, Mai.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
3: Kadang dan 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde bala kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
3: Amal saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak lah nyoy. Maaf, kamar lah kau nyoy. Cuma kamar cari piti ulang kau nyoy. Amal tidak bisa mencari kamar kamar. Dengi, piti amal nado dah lah. Habis, habis.
3: Amal. Oi, amal. Nek amal yang gua. Amal. Amal. Jago lah, amal.
1: Tiang, seandaikan waang jadi orang kaya besok, Tiang. Apa cita-cita?
4: Cito-cito den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang. Balati.
1: Bali kambiang?
4: Ayo. Den bali kambiang 10 ekor
1: tuh.
4: lamu-lamu nyukan bisa beranak.
1: Eh, hei, itu enggak namanya tuh.
4: Mbak apa enggak, Den?
1: Aden kalau banyak piti, Aden kamang bali tanah, jadi ada.
4: Bali tanah? Yo. Hai, karena tanah ada yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kandang bisa beranak?
1: Eh, enggak, Wang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Wang kan bali kambing 10 ekor.
4: Ya.
1: Aden bali tanah kan 100 hektar.
4: Ah, tuh.
1: Aden tanam jagung. Kambing Wang Anan 10 ekor tuh, kok masuk ke larang Den? Makan jagung Den? Den pancong. Bagaimana kok
4: sampai yang pancong? Kalau Wang merasuk punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
1: Eh, Wang batetea sama. Tanah Den 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
4: Ah, itu ndak mau tahu, Den.
1: Kambing ang tu dan ang kabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
4: Pagah, pagah ladangan.
1: Kambing ang ni kabe.
4: Tanah ang ngeri pagah.
2: Sabah, sabah. Etik kabar tanyo.
1: Tanya lah, Pek, tanya lah.
2: Tahan, tahan lah orang. Nahan, tahan. Turunkan emosi.
4: Etik jangan campur-campur urusan kami kau.
2: Tanang, tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Etik.
4: Kambian den di pancuannya. Tentu manggalaga jantuan den, Tek.
2: Oh, bah itu. Nanang dia, lo.
1: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
1: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
1: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyamakannya jagung, Den.
2: Tuang dan salah, tiang.
4: Mengalah kan, Tek, kalahan.
2: Kau punya kambing, tuan jago kambing Wang. Dan masuk ke ladang orang.
4: Bukan dendak jago, Tek. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
1: 100 hektar tanah, Den. Bah acara nyoma baganya, Tek. Coba, Tek, bayangkan.
2: Oh, ya tidak mungkin. Angan kini, tiang, ang bawa kambing ang kemari.
4: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siap pulau tidak emosi, Tek. Kambing Den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalah mak deang kau penuh.
1: Ah, batu kecek, Tek, kau, tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
1: Kambingnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah Den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Betul kita caliak ladang si pono kasinan. Nangkini kau ang bawa kambingan kasih kau. Baraiku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
4: Bukan masalah ganti rugi kambing, Tek. Tapi siang yang tidak kasaki hati, kambing Den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
4: Kambing siat, Tek.
2: Kambing Wang lah.
4: Kambing dah.
2: Iyo mana kambing tu? Bako kan lah kalian?
1: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako.
1: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sikit yang ko, nyo balik kambing 10 iku. Ah, Aden, kalau punya piti lo, Aden kamu balik tanah 100 hektar.
2: Atu bako sampai basah-basah kalian.
4: Iya kambing ini pancuangnya.
1: Ya jagung dan makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
4: Itu lawang nengak.
1: Wah, antun nengak.
4: Eh, adin jangan kata nengak.
1: Akhirnya badang.
4: Anang kalamak dia. Ada, ada, ada.

换脸。

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa, surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan. Karena engkau telah mendapatkan jodoh. Kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'insyikta fa'adik dharikal bab, awihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengungkapkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu. Tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu? Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya, akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfo, celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. kencangkan tulang ringkihnya dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobehnya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak, di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku isi.
1: Hai Ros, Ros. Dari mana kau?
2: Ada dari Ros Palapa.
1: Mangga.
2: Menyalah piti, menyalah mare, mengalai.
1: Ia lebih menyalah piti, menyalah mare.
2: Ia mana kejadian kau?
1: Ratu dah menjalik kau. Jangan-jangan, kau abar selingkuh aja lah kipa jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana pendengar radio online Sulita di masa Jobrado kembali di Siko TJ Studio 1 Haji Mulyadi Datuk Marabangso sedang mengudara di bis yang sedang bergerak dari Kota Palembang menuju Jakarta. Kita saat ini sudah sampai di kilometer 301 arah ke Bakauheni. Bila di sana kita semakin dalam perjalanan bus ini. Nah, ini kelihatannya Epastar yang kondisinya kayaknya rusak ya. Jadi ada Epastar yang kondisinya rusak di kilometer 301. Sementara kami Epastar yang datang dari Palembang menuju ke Jakarta. Tadi sebelumnya Epastar yang dari dari Sekayu sudah menuju ke depan karena tujuannya ke Bandung, sedangkan Epastar kami ini tujuannya ke Bogor. Baiklah, sambil kita dalam perjalanan, kita menikmati beberapa buah lagu. Tadi setelah kita dengar lagu dari Opik yang berjudul Assalamualaikum, sekarang kita lanjutkan dengan tiga buah lagu berturut-turut, yaitu lagu dari Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Setelah itu disambung dengan Es Kuncang, Eli Kasim dan Juni Amir. Dan lagu ketiga, Pantun Adat dari Radio Online Sulita. Selamat mendengarkan.

sinyal di jalan tol ini tidak stabil, di mana Ambo memakai Indosat IM3 sehingga tadi sempat hilang radio kembali ke Auto DJ. Sekarang sudah bisa Ambo ambil kembali dengan di kilometer 287 saat ini. Mudah-mudahan seterusnya sampai ke pelabuhan, sinyal bisa mendukung untuk melakukan siaran. Dan juga nanti akan terkendala dengan kemampuan baterai dari laptop. Apabila laptop sudah habis baterainya, ini sekarang baru udah tinggal 64%. Nanti radio akan kita lepas kembali ke Auto DJ. Bala di sana, bagi di sana yang request lagu, silakan nanti disampaikan di WA 0857-6666-0441. Bala, kita selanjutnya menyambung kepada lagu yang berikutnya, yaitu Maulang Sayang, ya, dengan Aldila. Setelah itu dilanjut dengan NC Garende. Kita coba dua lagu dulu, nanti kalau sinyal masih terus kita akan lanjutkan ke lagu yang lain. Baiklah, selamat mendengarkan.

Bersama pendengar Radio Selita di Masa Jabrado, kembali di Siko di Digi Studio 1, Haji Mulyadi Datuk Marabangso menyiarkan secara langsung di atas bus yang sedang bergerak dari kota Palembang menuju Jakarta. Baiklah, tadi sudah kita dengarkan sebuah lagu Maulang Sayang. Tadi kita lanjutkan ke NC Garende, tapi kita perlu menyampaikan report-report sementara. Kita sekarang sudah berada di kilometer 275 arah mau ke Bakahuni. Tadi dari kota Palembang jam 2.44 kita sedikit terkendala tadi karena bus menunggu, bus yang dari Sekayu kena terlambat di perjalanan menuju kota Palembang karena ada pertukaran penumpang dari bus yang Sekayu yang menuju ke Bandung dengan bus kami yang mengarah ke Bogor. Jadi

Tadi telah terpaksa kita menunggu rombongan yang dari Sekayu. Tadi juga di tol, kita sudah sama-sama tahu tol yang dari Palembang menuju Sekayu, tol Palembang menuju Kayu Agung, sorry, itu kondisinya tidak baik-baik saja. Banyak coran yang dihancurkan dan dicor ulang, ada yang dibenahi lagi dengan cara memasang pancang sehingga jalan nantinya akan berada di antara pancang-pancang tersebut sehingga jalan nantinya tidak akan menjadi yang seperti sekarang ini. Jadi seolah-olah jalan itu dibuat kembali tadi. Jadi telah masuk ke pintu tol Kayu Agung, mobil sudah mulai berjalan agak normal. Lumayan, kita sudah berada di kilometer 272. Baiklah, sementara kita berada di dalam bus yang sedang bergerak ini, kita mengharapkan sepanjang perjalanan ini sinyal dari Indosat atau IM3 ini tetap ada, hendaknya tidak blank atau tidak ada sinyal sehingga siaran kita nanti akan terkendala, di mana modal daripada radio online ini atau radio streaming ini adalah sinyal atau sinyal internet. Kalaupun seandainya nanti di tempat kami ini sinyal tidak ada, radio nanti akan kembali ke auto DJ. Jadi di sana masih akan tetap mendengarkan lagu-lagu yang berputar dari auto DJ atau yang ada di sentral daripada radio online Selita ini. Baiklah, di sana kita akan memasuki sebentar lagi rest area. Rest area berapa ini? Kita sudah rest yang kedua tadi ya. Ini di KM 270 ya, KM 269 ya. KM 269 itu ada rest area yang kedua. Mungkin bus ini tidak akan singgah atau berhenti ke rest area karena tujuannya ke Jakarta dan tidak ada tujuan untuk berhenti ke rest area tersebut. Paling-paling nanti kita akan berhenti di Kalianda, di rumah makan siang malam kita akan makan malam, di mana tadi kita sudah diberi voucher makan malam oleh bus Alpastar ini untuk kita bisa makan malam gratis di rumah makan Kalianda. Baiklah, di sana kita lanjutkan saja siaran kita yang akan memutarkan lagu-lagu yang ada di playlist laptop Ambo. Nah, bagi yang ada permintaan atau request, silakan disampaikan baik melalui WA atau melalui SMS di 0857-666-6441. Baiklah, sana kita lanjutkan dengan memutarkan lagu yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu judulnya NC Garende. Kalaupun seandainya nanti sinyal bagus, akan terus dengan lagu Ayam dan Lape dan lagu Pulanglah Udah. Baiklah, kita putar satu persatu. Semoga di sana yang masih stay tune di radio online Sulita bisa terhibur hendaknya. Selamat mendengarkan. Terima kasih.

Dan sana pendengar radio online Selita di masa Jawa Barat kembali di Siko di JCD 1 Haji Mulyadi Datuk Marabangso menyiarkan secara langsung di atas mobil Epastar yang bergerak dari Kota Palembang menuju ke Jakarta. Bila di sana barusan tadi mendengarkan kita

Kini bus berjalan normal karena jalan tol dari Kayu Agung menuju ke Bakahuni lumayan lumayan Kayu Agung tadi. Kita sekarang sudah berada di kilometer 247. Semoga akan berhenti atau untuk makan malam di Kalianda.

Bicara pendengar radio online cerita di masa jebrado, kelihatannya kita tidak bisa melanjutkan siaran lagu-lagu yang ada di laptop ini karena baterai di laptop sudah di bawah 30%. Kemungkinan siaran dari radio dari mobil bus yang sedang berjalan ini akan kita stop. Kita akan lanjut dengan siaran yang ada di playlist yang ada di Auto DJ. Baiklah di sana, selamat berpisah. Kami akan masuk ke rest area untuk mungkin mengisi minyak atau apa ini, istirahat sebentar di rest area berapa ini, 2 ya, belum terlihat ya. Kita berhenti sebentar di, semoga perjalanan kita selanjutnya akan lancar kembali. Ini di rest area berapa nih ya? 100, mungkin 179 ya, lupa saya ini. Jadi baiklah, kita tutup siaran kita dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mudah-mudahan di Merak atau di Kalianda nanti kita bisa lanjutkan kembali. Selamat berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Tukucan Mantia. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan ngotak doang. Urang kamu mulai, Lekwa. Beko dan jahe muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Siapa, Pak?
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batua. Ayam goreng itu cuman. Utang makan kemakan saya, Ma. Bantuang lah, ayam.
2: Apa kau merasa, Ma?
0: Jangan mengecek jauh, Lai. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blue.
0: Hey, bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
1: Pak.
0: Jebolah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Anggong bonago, mangangolo muncul di muka dia. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
1: Saya lagi, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Pak. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunuh.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau buruang, indak batal luah.
3: Pak. Iyun. Mandul.
0: Kalau buruang pulang pagi?
3: Oh, iun. Bencong.
0: Eh, patok kamu. Kau singgung pulang pun cak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, Ma.
2: Apa?
4: Apa dan pakak?
0: Bapak pulang ada nangkecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Berapa orang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti di Deang, dong? Apa kuah?
2: Ada apa, Pak, kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah... Piunyuy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua. Kita hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
4: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga. Mapono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei, Mapono, kamu kawan. Tangan kaki itu, Wang.
2: Tangan apa?
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabian masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den, dong. Banyak anak, kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akang banyak banget.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak.

0: Bogo pe mon am de tu parla noi la.
1: Sampai sabulu bertambahlah.

0: Raghima ankum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah rubuh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi 'amayn, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah 2 'amayn, 2 tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab. Apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

0: Ojek kamu, ojek kan?
1: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
0: Saya dari Jawa.
1: Oh, boleh beri kesempatan kampung berdata, kan?
0: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Kadang pulang lebih dulu saya nanti.
1: Emang, Dek, pulang surat, kan?
0: Oh, iya.

0: itu saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
1: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi adik.
0: Dasar aja gatal kamu ya.

0: Di mana rumah?
1: Kok di belakangku ah?
0: Alah, rumah bak lah.

dia mengatakan anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu. Aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu.
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidupmu. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdering telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupanmu. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula digerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering.
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan. Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untukku? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi baik. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapanmu. Wahai anakku, hatiku serasa teriris. Air mataku mengalir. Sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tetapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana
dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syita fa'adhi dzalika aw ihfaz. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang terlalu sama dengan pahala, yang terlalu rakus dengan ganjaran, yang terlalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, akan tetapi yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima ankum, raghima an, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula, dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama, dan jarang sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk.
anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh.
terutama dia anak saleh, terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu bisa ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak, sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan dari mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mobil. Pincang, celaka mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncik wakabek, ala bunci, kulit kalian minta selakah kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lain.
1: Alu sampai gini, ya, pak. Entah karma, kau lari dapat, ya, pak.
0: Lepuk lah barang umur kau.
1: Lampai plus satu umur dan gini, pak. Alun juur dan dapat jodoh lagi, dong.
0: Ya, kau buruk banget.
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ayah, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Lah. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
2: Mincak celaka, yuang. Mincak celaka, yuang.
3: Hei. Suruh, pak, petang, wak, beli. Petang, wak, dos, kau, mak. Biar, wak, dia, beti, pak, wak. Kalau buka petang, wak, ya, rezeki, wak. Kau, pak, wak, dia, pak, beti, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
2: Jadi terima kasih banyak.
3: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah, pak.
2: Di mana tinggal?
3: Di Bekasi, pak.
2: Bekasi.
3: Iyo.
2: Banyak tinggal, banyak kemari, yo.
3: Iyo, pak pulang tang, pak. Disuruh mama, tuh pak pulang tuh, lalu sekolah tuh support ya, pak. Iyo.
2: Terima kasih banyak ya.
3: Iyo, pak. Sama-sama, pak.
2: Nomor ratu angkir nanti. Terima kasih yang.
3: Iyo, pak. Itu dan doftinya, pak. Tuh, pak. Kalau itu, pak.
2: Ada apa?
3: Yo, pak terima saya lah kadar apa?
2: Iya, iyalah. Lain buat saya jalan deh.
3: Yo, pak terima kasih pak.
2: Ya tuh tegak seorang.
3: Yo, pak.
2: Minca, sedekah pak colak lak lak. Minca, sedekah pak colak lak lak
4: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kau masuk warna jalan kepala luar buat colak indah bambu. Baca cian jauh colak lah.
2: Wah, lu kena puji ya pak. Aduh, bangkit bangun dia pak.
4: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
2: Oh, situ.
4: Lalamu apa risiko kau?
2: Kau di risiko jatuh dalam penanganan leh.
4: Oh, iyalah.
2: Lalamu risiko kau.
4: Lah, ibarat orang kenapa?
2: Kau anak kena kecek banyak pak. Ampik nan hidup.
4: Oh, dimah-dimah beliau anak-anak pak tu gini.
2: Ada ngalah lah luah. Dan saya tuang kisah setia.
4: Onde?
2: Ampek nak hidup, dulu sembilan. Mati kerana muntaber lima. Tapi gua, rumah merah dia. Tapi mati tak tentu lagi.
4: Mati nak tentu bang, mau kasih apa? Mau kasih apa? Mati nak istilah mak lari di rantau, bang.
2: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
4: Nombor ampek gua dimah gini, pak.
2: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
4: Dari mak.
2: Kedua dikit.
4: Undi yulai mak pak dua lagi ko.
2: Di bata.
4: Undi yulai.
2: Dengan terakhir ko dua di tempat. Pergi palbe.
4: Kuliah sih nanti pak.
2: Kuliah.
4: Tidak
2: kuliah lah.
4: Amang tu pak.
2: Minta sedekah lah tak mau je deh.
4: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
2: Tidak ada puji banyak orang. Lepas 600,000 sehari.
4: Mengleko je pak ya. Mengleko kan tu pak ya.
2: Dah bisa ambil rumah tiga. Tidak ada kerja-kerja.
4: Cuti dia bila tu pak.
2: Cuti semalam ni dia. Penat.

Sair yang balam jobarabah, dia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Undi mang.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Toh.
2: Nama.
0: Dua-dua. Dua-dua.
2: Nama.
3: Pak To Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening saya.
0: Nilainya raja-raja.
3: Tapi kok kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebodoh itu? Alah baca buku itu beri sama papa ya.
2: Nah, kau lepas kasih guru Budi ya, cak.
3: Cak, aku kena ancak nama itu. Budi kembali mami sasta, papa ketua RT di sekolah. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pergi. Jangan tarik papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak salah,
3: Pak. Salah apa? Coba saya lihat, Pak. Salah. Kamu kira Papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
3: Memang ibu lah, tuh. Tuh, pernah dilihat, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah.
2: Tapi, rapor

0: ikor narpa.
1: Kan ada kek lemari bunyi kata kan? Di mana apa bunyi itu?
0: Tidak boleh depan tigo. Mama Izwar. Iko. Kata apa sama awak? Lepas kesalahan. Wee dan nanti awak jadi dari eh.
1: Itu mama cek apa? Meratakan paspor tu. Dan ratakan paspor tu dah kek paspor papa.
0: Paspor, paspor. Paspor.
1: Paspor. Ya sama dia.
0: Malangnya.
1: Mana tak sih? Anak mada.
0: Aduh.
1: Papa, paspor sembarang aja.
0: Ah, iya.

0: 1 tambah 1 berapa?
1: 2. 2.
0: Dua. Dua tambah dua?
2: Ampe.
0: Ampe. Ampe. Kalau ampe tambah ampe, 8. 8. Serius ke?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
2: Anam balai.
0: Anam balai. Iya batuah ko?
1: Iya anam balai.
0: Anam balai. Ini dia. Anam balai tambah anam balai pala?
2: Anam balai.
0: Anam balai tambah anam balai?
1: Iya anam balai.
0: Anam balai dulu ya?
1: Iya.
0: Nanggalo tambah lehelah itu ditambahan nah.
2: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kok banyak tanya buat siapa yang ada bucat lah. Cek. Masih siapa yang ada bucat?
0: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
2: Kita tanya tu sama mak bucat rumah besok deh.
0: Adik.
2: Cek.
0: Ha.
2: Siapa nemu bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu?
2: Ya.
0: Ha, Cek. Nak tahu, Cek, dah.
2: Bah, kau nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah bucet lampu togok dah, nyala mana, dah.
2: Ya, bucet bodoh sih, yo.
0: Ya lah, buat bodoh nak kan ganteng. Ya. Ya. Okay. Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Sebab tanya kau set siapa manusia pertama tiba di bulan kecek eh? Tahu biak?
2: Tak tahu tu cek.
0: Mak nak tahu biak?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Abak cabiak.
0: Mata abak cabiak.
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malam jadi. Ya.
2: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ngecek mah.
2: Apa ngecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
2: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
2: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
2: Mado, nado, do.
0: Ai.
2: Apo kalau ado apo?
0: Tejo itu.
2: Tang
0: ngau. Tungau.
1: Bapak tungau padusi sedasa.
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau hanya padusi nak dada. Ya.
2: Gigit tungau.
0: Pernah.
2: Bila buset di gigit je.
0: Macut main di rumput.
2: Di gigit ni buset. Sama tampe. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya di ubek aja mak bucat lai.
2: Tapi padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Bantu abah nak kalah boleh kodoh.
1: Abah.
0: Ya tu lala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang salam wang jangan tahu luah lah jangan sudah sudah lah. Tolong angurin abah aja.
2: Ya
0: abah.
1: Kau
0: bak, sakit kau bak.
1: Lambo
0: ya bak. Lambo kacang kurang aja. Sumpahan dan capek. Ada nada pasan dan untuk angga badu ya.
1: Bolu bak.
0: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Dan sarahan kami ni muda dan karena namlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang itu nak punya waktu tu yang
2: tak punya tu pak
0: tu tak tina punya teman sudah tu yang bini muda dan di bawah kamba itu ya. Tolong mana salik aneka. Ada apa? Suri tanah. Agi hari kabini muda dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
2: Ya pak.
0: Tolong ang bayi hutang dan dikadai. Okok dua batang lontong sepiring.
2: Ada pun ni pak.
0: Aku tanya dia katik tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
2: Iya pak.
0: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Tujuh tinuh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang permasalahan pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka-buka terengadang masalah jangan buka-buka
2: iya pak iya pak pak
0: jangan buka-buka kecek deh. Beko tak tiru-tiru nang beko. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajua.
1: Baru pak.
0: Jangan ngajua itu pasar naba asyik nan jaleh na yang.
1: Dina baru.
0: Ini tarang adang tanah sebelah jangan ngajua.
1: Banyak lah kau pak.
0: Iya anak ngajua lah anak kan dah. Kau nak jangan kongko anak beko ah bertahu ah.
1: Batu, bakal ada dua.
0: Masalah, itu tanah orang sebelah.

0: 喊住
1: 娘不要
2: 安多拉我打满气呀就是呀我安巴加卡我安康拉奇拉奇应该不了烦恼你
1: 安住喊住

0: nang na anak dan ni gitu-gitu dia nang indak calih dia angko pareman gadang kemah pareman kampung ang kumpul sadua lahai keluarga waang ete ang handung ang sadua lahai kumpul dan sosoh dia lahnya mereka mengang
1: indak rupa indak rupa.
0: Indak apa dang?
1: Indak wak Latin acting pak.
0: Angkat anda anda ni?
1: Indak aduh dapat.
0: Hah?
1: Swear swear indak.
0: Swear swear apa dang?
1: Indak aduh dapat.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indak dapat.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kece endo puno iko abah puno.
0: Capek yang?
1: Indak indak dapat.
0: Kamari yang?
2: Tapi kece apa? Abah bangga abah.
1: I kece yang kuda iko nyu kuda puno. Kuda iko nyu tak. Kui abah ma puno. Tak kui abah puno.
0: Lari ya?
1: Lari wak le puno.
0: Lari
1: wak le puno.
0: Hah? Capek.